0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

kalau tipe orang kalau misalkan lagi bikin salah, tim yang langsung minta maaf saat itu juga, karena mungkin dia nggak mau overthinking, nggak mau masalahnya terlalu berlarut-larut ya kan, kelamaan gitu kan. Ada juga tim yang kayaknya yang mikir kayaknya emang butuh waktu dulu, nunggu reda dulu emosinya, nunggu momen yang pas dulu untuk minta maaf. Jadi beda-beda sih, beda-beda setiap orang sih teman pro dua ya. Kalau misalkan tim yang langsung minta maaf, biasanya orang kayak gini tuh nggak tahan kalau suasana tuh jadi awkward, baru berantem dikit langsung chat maaf ya tadi kebawa emosi misalkan. Karena untuk mereka tuh makin ditunda tuh makin kepikiran, dan kadang minta maaf cepet tuh bisa bikin masalah tuh makin nggak masalah nggak makin panjang gitu. Tapi ada juga loh yang bilang kalau minta maaf terlalu cepet pas emosi lagi tinggi malah nggak efektif, karena lawan bicara juga belum siap untuk dengerin gitu, belum siap untuk menerima gitu. Jadi kalau misalkan untuk tim yang nunggu reda dulu, bukan berarti gengsi minta maaf ya, tapi lebih ke nyari timing yang tepat aja. Karena ada orang yang kalau lagi emosi tuh dikasih penjelasan apapun tetap gak masuk. Jadi menurut mereka lebih baik tenang dulu baru ngobrol baik-baik. Ada pendekatan kayak gini tuh bikin komunikasi lebih dewasa sih. Tapi resikonya kalau kelamaan juga malah dikira gak peduli. Jadi agak serba salah ya. Dan lucunya ada juga yang sebenarnya udah nyusun kata-kata minta maaf di kepala, tapi pas ketemu malah jadi kayak ya udahlah lupain aja gitu. Coba ngaku kamu pernah nggak sih kayak gini teman berdua? Jadi kalau kamu sendiri gimana? Pernah nggak sih langsung minta maaf tapi malah dicuekin, atau justru karena langsung minta maaf hubungan kamu tuh jadi lebih cepet baikannya lagi? So langsung aja di share ke sini ya. Kamu tim yang mana? Kalau misalkan lagi bikin salah, tim yang langsung minta maaf saat itu juga, atau tim yang memilih timing yang pas dulu baru minta maaf, nunggu suasana reda dulu? Karena kita juga berangkat dari hari ini 26 Mei 2026 juga diperingati sebagai Sorry Day atau Hari Maaf Nasional.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes. Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya usah lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Fresh Music Only ada feat dengan kita apa?

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin apa tuh Ril?
1: Kalau malam-malam ya kak,
0: bebas
2: mau malam mau siang,
0: sore, pagi,
2: baru bangun atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diinget itu sih itu gunting kuku malam-malam, sama katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu.
0: Oh gitu. Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku juga baru tahu. Aku baru
0: malam
2: tahu
0: Jumat
2: itu.
0: Lagi.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya ada
2: katanya
0: gak?
2: Kenapa? Hmm. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya nggak dibilang apa alasannya.
2: Oh.
1: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak, gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
2: Oh,
1: jadi kayak
0: buat
1: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah nanti aku mau cuci piring ah, abis ini ah.
0: Gak perlu cuci piring di rumah Yan.
2: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh ya udah sekarang.
2: Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaya malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Fi, aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum, bentar. Selesain satu episode, nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
1: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

0: banget sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

yang udah masuk di Instagram tanpa dua kali ini tuh udah ada Maulidat Rahma, katanya kalau dia tuh tim yang minta maaf saat itu juga, selesain saat itu juga katanya, daripada tunda-tunda makin gak enak katanya. Oke, okay. Terus ada Ilham Ilahude, kalau dia tuh lebih ke nunggu reda dulu, nyari momen yang tepat. Baik, gak apa-apa. Setiap orang itu kan punya cara berpikir masing-masing ya, dan pasti juga punya alasannya masing-masing kenapa memilih harus minta maaf saat itu juga, atau mungkin harus nunggu timing yang tepat juga gitu. Anyway, tadi Molly udah request lagunya Mesahira di ujung minggu, nanti bakalan aku puterin. Sama di si Ilham request lagunya Kris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Aduh, pagi-pagi udah galau banget aja lagunya, ya kan. Jadi nih teman Pro 2, kalau dipikir-pikir, dua kata, minta maaf, itu tuh simple, tapi untuk sebagian orang tuh berat. Berat banget untuk keluar dari mulut gitu. Ada yang takut ditolak, ada yang takut dianggap kalah, ada juga sebenarnya sadar salah, tapi bingung mulai dari mana. Ada juga yang gengsi. Nah, ini paling sering nih. Terakhir ini paling biasanya orang paling apa ya, alasan yang paling sering terjadi gitu, gengsi. Padahal kadang orang juga gak butuh penjelasan panjang, cuman pengen lihat kalau kita tuh benar-benar sadar dan juga peduli. Dan sebenarnya minta maaf juga bukan soal siapa yang kalah atau menang sih, tapi siapa yang cukup dewasa untuk memperbaiki keadaan gitu. Jadi setelah ini apakah kira-kira kamu akan tetap tim langsung minta maaf atau tetap tim yang nunggu momen yang tepat? Jadi gak ada cara yang paling benar untuk minta maaf teman berdua, karena setiap orang juga punya cara menghadapi emosi yang beda-beda ya. Yang penting jangan sampai ego bikin hubungan jadi jauh cuman karena gengsi ngomong maaf ya. Semoga di hari maaf nasional ini ada chat yang akhirnya terkirim, ada hubungan yang akhirnya membaik, dan ada hati yang akhirnya lega. Langsung aja kita puterin lagunya Mesahira dengan Di Ujung Minggu.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

rectum producer that was Maroon 5 with Middle Ground yang sudah mbak kita di jam 9 lebih 20 menit waktu Indonesia tengah teman mbak 2. Kita tahu hari ini 9 Zulhijjah which is di tanggal 26 Mei 2026 itu hari Arafah teman mbak 2. Jadi salah satu hari paling agung dalam tradisi Islam. Jutaan jemaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji yaitu wukuf. Tapi makna Arafah gak cuma terbatas ya pada ritualitas haji ataupun keutamaan ukrawi atau akhirat semata teman berdua. Kalau misalkan kita pahami lagi lebih dalam, hari Arafah itu mengandung pesan besar bagi peradaban dan juga kemanusiaan, termasuk juga kehidupan berbangsa dan juga bernegara gitu. Jadi secara etimologis kata Arafah itu berasal dari kata Arab, Arafah yarifu marifah, yang berarti mengetahui, mengenal atau menyadari. Beberapa ulama menafsirkan kalau dinamakan Arafah karena tempat pertemuan dan saling mengenal, terus juga tempat pengakuan dan juga kesadaran juga, di mana manusia itu diajak menyadari hakikat dirinya, bertobat ya, dan kembali misinya sebagai khalifah di bumi. Tempat dikenalkannya agama gitu. Jadi secara terminologis hari Arafah itu waktu yang disyariatkan ibadah wukuf yang juga merupakan rukun utama dalam ibadah haji gitu. Hari Arafah ini kita tahu banyak sekali keutamaan spiritual ya. Dosa diampuni, terus hari pembebasan dari neraka, hari penyempurnaan agama gitu. Jadi dalam perspektif sosial, politik dan kebangsaan, hari Arafah tuh bisa menjadi ruang kontemplatif kolektif yang penting bagi umat dan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami

Nomor 2 Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saifuddin Jahar menghadiri pertemuan internasional yang mempertemukan tokoh agama, akademisi, dan juga pemangku kebijakan membahas moderasi beragama di Vienna, Austria di April kemarin ya, di akhir April kemarin teman berdua. Jadi pertemuan ini tuh resmi dituan rumahi sama wali kota Elkhart yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kohesi sosial di masyarakat multikultural. Dan di forum ini Asep juga memaparkan praktik moderasi beragama yang dikembangkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Delegasi dari Austria dan juga negara lainnya juga turut menggarisbawahi pentingnya dialog lintas agama dan dialog antarbudaya ya, atau intercultural dialogue. Mereka tuh ngungkapin kalau tantangan utama yang dihadapi masyarakat Eropa termasuk juga Austria itu tuh membangun saling pengertian dan penghargaan di tengah keberagaman ya, identitas keagamaan dan juga budaya. Jadi forum ini tuh juga menegaskan peran masyarakat sipil, negara, dan juga institusi pendidikan tinggi sangat strategis dalam menciptakan harmoni dan juga toleransi sosial. Dan sinergi ketiganya tuh dinilai menjadi kunci dalam merespons dinamika global yang semakin kompleks.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Warga Plus 62 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah, padahal di balik layar we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

featuring Jeezy with Make Me yang sudah membuat kita di jam 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Finally sudah selesai tugas akunmen kamu untuk hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2026, ya. Selamat berpuasa untuk kamu yang sekarang juga lagi menjalankan puasa sunnah Arafah, teman berdua. Semoga dimudahkan, even lagi pada kerja ataupun lagi dengan segala kegiatannya hari ini dilancarkan. Dan yang pastinya semoga puasa kita juga membawa berkah dan juga diampuni segala dosa-dosanya pastinya. Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Indonesia kembali hadir dalam forum Estetika Medis Internasional di Italia melalui keikutsertaan Dr. Teguh Tanuwijaya sebagai pembicara dalam SIM International Congress of Aesthetic Medicine. Dalam forum ini, ia mempresentasikan kombinasi thread lift dan nano biostimulator yang dirancang menghasilkan efek lifting natural dengan prosedur minim invasif. PT Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri merilis kajian terbaru mengenai dampak sosial ekonomi konektivitas digital di Indonesia. Kajian tersebut juga menunjukkan infrastruktur digital milik Telkomsel berkolaborasi atau berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan pemerataan akses layanan digital di berbagai daerah. Sekian info produk yang diproduksi pemerintahan RRI di Gorontalo.
1: Hitlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman berdua. Ibrahim Rian is back di tengah aktivitas kamu di siang hari ini jam 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah ya. Yang lagi belajar mengajar, selamat siang buat semuanya. Semangat ya menuntut ilmunya teman berdua, semoga berkah dan juga ilmunya bisa nyangkut di kamu teman berdua. Amin. Ya, lagi pada bimbingan sama dosen pembimbing atau bahkan lagi ujian lagi diuji sama dosen penguji, pokoknya semangat buat semuanya, semoga hasilnya memuaskan dan dimudahkan teman-teman berdua ya. Yang lagi pada puasa juga selamat siang puasa Arafahnya, semoga dilancarkan selalu puasanya dan ibadahnya teman-teman berdua ya. Kalau yang dianjurkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh kita banyak-banyak berdoa hari ini teman berdua. Yuk, mari kita lapangkan doa-doa kita. Kita kirimkan doa-doa kita, doa-doa terbaik. Insyaallah diijabah dan Allah lagi membuka pintu doanya seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Jadi agak disayangkan kalau kamu gak berdoa sebanyak-banyaknya hari ini teman berdua. Sambil menemani kamu ibadah puasa Arafahnya teman berdua dan juga aktivitas lainnya, kita sudah di Pro 2 for release ya. 4 lagu, satu diantaranya bisa kamu pilih dan akan kita segera gelontarkan setelah instant ini.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masing-masing.

Yo wes Rodo, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih terus setia dengerin Pro 2 FM di siang hari ini ya. Siang yang mendung. Kok jadi? Sudahlah kalau begitu, karena sudah terlanjur ya. Ini lagu yang pertama bisa teman Rodo vote di vote headlist sesi yang pertama, ada Kezia. Keputusan terbaik.

Losing Someone Feels Like. Itu dia judul lagu dari Jack yang bisa kamu pilih di Vodili sesi pertama ini. Silakan dipilih.

lanjut lagi, masih di Prodo Verlis. Lagu yang ketiga setelah tadi ada Jack nomor 2, kali ini Ridho Hafiz featuring Ardito Pramono, Nusa Inah.

Lanjut lagi di lagu yang terakhir untuk Prodover release sesi yang pertama ini. Prodo bisa pilih lagunya Separate Good Time. Yes. Nomor 2 kasih tahu aja langsung pilihan lagunya. Di antara keempat lagu ada Keisha, keputusan terbaik. Jack, This Is What Losing Someone Feels Like. Ada Arvindo Pramono, Peter Ngerido, Hafiz, Nusa Ina, dan Separd dengan Good Time. Cuma apa lagi, kasih tahu langsung pilihan lagunya di WhatsApp kita 0811 43 000 000. Juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Kita tunggu pilihan lagu kamu dari sekarang.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yo wes bro 2. Dari Blok M kita belajar yang rame-rame itu tidak selamanya sia-sia, tidak selamanya mungkin beberapa orang menganggap rame-rame itu cuman ngumpul-ngumpul saja begitu ya. Ini sebuah pandangan berbeda atau antitesa berbeda begitu ya soal orang rame-rame. Jadi di Blok M ini sebuah rekor muri terunik se-Indonesia baru aja dipecahin nomor 2 serempak sama ribuan orang yang ngumpul di Blok M. Ya tahu sendirilah ya ramainya Blok M itu kayak gimana. Dan bayangin ribuan orang ini bareng-bareng mecahin sebuah rekor muri nomor 2. Jadi beberapa waktu lalu lebih dari 5.000 warga Blok M ikut mecahin rekor pengujian lipstik anti transfer atau transfer proof oleh peserta terbanyak. Serempak dalam waktu 3 hari aja di area Taman Literasi. Rekor unik ini diinisiasi sama salah satu brand kecantikan buat nguji produk mereka. Ada Superstay Made In, wah dan masih banyak lagi lah semua dua ya. Lewat event berjudul Make Up Block Party ini, tiap orang berpartisipasi ngetes setanan lipstik tersebut. Dan buat ngebuktiin lipstiknya transfer apa enggak, mereka harus ngekiss lempengan akrilik bening. Gak cuma soal rekor muri, ini juga jadi momen bonding ribuan orang. Di situ mereka make up atau touch up barengan dan ngerasain experience yang belum pernah dirasain di Blok M. Bus. Jadi gitu ya. Rame-rame bukan berarti sia-sia. Nih, rame-rame bikin rekor.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia.

Yo yo yo, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar kamu hari ini? Balik lagi bareng aku, Alia di sini yang akan temenin teman Pro 2 di Pro 2 Space, Pro 2 Hitlist Special Request kali ini. Tapi aku tidak sendiri aja, teman Pro 2. Kira-kira itu mic berapa ya? Coba, coba. Halo, ngomong dong. Tak deh ya. Kayaknya dia mic keempat deh. Enggak ada ya, Shadley? Masa iya? Apa dia mic 6? Coba. Halo. Waduh. Coba. Demi Unger, Unger, Unger. Coba. Oke, tahun kedua sebentar aku perbaiki dulu mic-nya, Sweetly. Jadi buat kamu, teman kedua yang mau request lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu kesukaan kamu, bisa langsung request aja di Instagram kami di @pro2_gorontalo atau juga di line WhatsApp, line telepon. Mungkin kamu bisa lihat aja kontaknya di Instagram kami. So, aku tungguin ya. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Chili Birds dengan Call It A Day. Okay, sekarang kita masuk lagi nih. Kira-kira mic-nya Sweetly udah bisa gak ya, Sweetly? Sweetly, Sweetly. Coba itu mic berapa ya? Coba ngomong. Gak ada ya? Halo, halo. Gak ada ya, Sweetly? Masa ini ya? Coba yang di sebelahnya. Kayaknya di itu ada deh. Tak ada ya? Tak bisa, Kak. Oke, langsung aja. Ini kira-kira ada yang siapa yang request nih, Sweetly. Ini kita lihat dulu ya di Instagram ini ada. Ada yang request lagunya Utopia Baby Doll. Itu di request sama Regang Letisa. Terus ada yang request lagunya Tasya yang Say No. Itu dari request sama Alias. Terus lagu terakhir dari Sheila on Seven yang Hari Bersamanya. Itu di request sama siapa ya, Sweetly? Ini Sweetly mana? Sweetly, Sweetly, Sweetly. Sweetly coba.
1: Halo, halo.
0: Itu dia Sweetly.
1: Iya, aduh Alia gimana sih? Aduh, padahal tadi tuh aku niatnya mau ini apa sih?
0: Mau apa?
1: Openingnya mau sama kayak kamu yang yo yo yo.
0: Oh, yo yo yo yo gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tadi tuh lagunya Ceylon 7 di request sama siapa, Sweetly?
1: Di request sama @_kolangkaling.
0: Oh, kolangkaling. Oke, teman-teman, langsung aja kita puterin beat.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Temannya, kira-kira kalau hari-harinya Sweetly tuh bersama siapa Sweetly?
1: Bersama cuma nama nih? Enggak dong. Oke, Alia, ada siapa lagi tuh yang request?
0: Iya, ini yang pertama dia request lagunya Sienna Spiro yang The Visitor.
1: Waduh.
0: Itu di request sama siapa ya Sweetly? Bentar, aku lihat dulu. Sama Cheifax. Kita kembali lagi dengan Cheifax.
1: Halo Cheifax.
0: Terus lagu kedua ada ya, lagunya Justin Bieber yang Daisies. Gimana cara nyebutnya sih?
1: Daisies. Ya.
0: Oke, pokoknya begitu dia. Itu di request sama siapa nih? Ini banyak banget yang request nih Sweetly, sama underscore Aungyan Lin. Terus yang kayak terakhir ada lagu siapa Sweetly?
1: Terakhir itu ada lagunya Lenny.
0: Wow, Lenny.
1: Itu lagunya yang apa sih? Oh, my heart is so good.
0: LYSB.
1: Nyang.
0: Oh.
1: Ya.
0: Yep. Oh,
1: itu di request so sama at Nas Goreng. Itu terus Goreng. Ah iya. R-nya itu diganti pakai W.
0: Goweng.
1: Iya, Goweng.
0: Si Goweng.
1: Yap.
0: Ini nama-namanya unik-unik sekali ya, Sweetly.
1: Ya, ini kayaknya itu pada make ini. Apa sih? Second account biasa lah, Gen Z.
0: Iya. Second account. Oke, Sweetly langsung aja kita puterin Sienna Spiro.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Gak, orang yang ada di kepala kamu itu juga lagi mikirin kamu ya. Asik. Gimana, Sweetly?
1: Alah-alah. Emang kalau kakak Lia lagi mikirin siapa nih?
0: Lagi mikirin tugas.
1: Tugas akhir ya, Kak? Ya, aduh, akhir. Aku juga pusing tahu. Oke, ini
0: kita.
1: Udah jam berapa sih, Alias?
0: Ini udah jam 11:39. Artinya kita berdua pamit.
1: Ya.
0: Di special request ini. Nanti kita ketemu lagi besok-besok-besoknya deh.
1: Yakin deh, masih mau ketemu deh.
0: Masih dong, kan kita masih banyak waktunya di sini.
1: Oh
0: Sweet
1: iya.
0: Terus itu udah gak mau siaran lagi ya?
1: Mau.
0: Apa iya, Sweet?
1: Iya.
0: Kayaknya kita kekurangan satu orang
1: personil
0: deh.
1: Personil, iya. Dia udah lari tahu. Dia udah pergi liburan.
0: Kita
1: kan orang sini.
0: Oh ya,
1: orang, gitu deh.
0: Dia orang mana sih?
1: Orang...
0: Siapa sih? Email.
1: Pohuwato.
0: Oh, Pohuwato, email orang Pohuwato
1: iya.
0: Ya. Oh, ke email untuk orang
1: Pohuwato sebelah Aussie.
0: Salam ya email untuk orang-orang Pohuwato, untuk teman-teman keluarga.
1: Iya, email sehat selalu.
0: Amin, jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Udang.
0: Bawa udang.
1: Oke, okay. Lia ada siapa lagi tuh?
0: Iya, yang terakhir ada
1: di penghujung
0: request dari lagunya Ajis Hedra yang Somebody Pleasure.
1: Aduh, siapa
0: wow.
1: lagi nih?
0: Nih, kayaknya orang-orang yang request.
1: Ini di request sama siapa nih?
0: Di request sama, bentar, aku lihat dulu Sweetly. Ini banyak banget yang request Sweetly. Mana nih? Sama Dewi Kurnia, 53.
1: Oh.
0: Terus lagu terakhir, ini ada dari Ruth B yang Superficial Love.
1: Oke.
0: Itu di request sama Alia Dumbi.
1: Oke, langsung aja Alia.
0: Kita puterin.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Tentu kita semua tahu, ya, di antara hal yang pertama yang beliau katakan akan datang kepada kita, kata beliau, Syahrul Ramadan Al-Mubarak, ya, akan datang kepada kita bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul Siyam, bulan berpuasa. Wal Qiyam, bulan untuk berdiri melaksanakan solat. Wal Itqi Minan Niran, ya, dan bulan pembebasan dari api neraka. Ya, Syahrul Quwwah Al-Imaniyah, bulan kekuatan iman kita. Ini dikatakan oleh beliau sebagai bulan kekuatan iman. Jemaah sekalian, karena memang jelas di bulan suci Ramadan itu seakan-akan keimanan kita dicharger kembali. Ya, dicas kembali. Ya, semangat kembali, kekuatan iman kita. Buktinya apa? Salat subuh saja penuh masjid. Salat subuh saja penuh masjid. Jam 3 orang-orang sudah bangun untuk makan sahur. Keimanan dicharger kembali, jemaah sekalian. Makanya beliau katakan Syahrul Quwwati Al-Imaniyah, bulan kekuatan iman kita. Ya. Wassalamah Al-Badaniyah,

0: keselamatan, kesehatan badan kita. Ya, karena berpuasa. Wa syahrul jud, bulannya orang-orang yang dermawan. Allahu Akbar. Bulannya para dermawan, jemaah sekalian. Wa syahrul tasalih, ya, ma'allah. Bulan untuk kita senantiasa beramal soleh, memperbaiki hubungan kita, kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Warruju' ila Allah, ya, bulan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Timeless Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Yo wes Bro 2 balik lagi masih di Bro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Setelah tadi sudah seru-seruan bareng Alia dan juga Sweet Lee di Bro 2 for the Release, kali ini barengan Ibrahim Rian lagi sampai nanti jam 3 sore ya. Jadi mari kita duduk manis kembali di sela-sela aktivitasnya Bro 2 yang siang hari ini lagi puasa Arafah. Semangat ya puasanya Bro 2 buat yang belum sempat puasa atau emang tidak berpuasa. Selamat makan siang guys, sambil ngerin Bro 2 FM. Nah, kita akan ajak kamu buat jalan-jalan dulu nih di jalan-jalan siang setiap jam 12 kali ini. Kita ajak kamu ke Jakarta dulu nih guys. Jadi di Jakarta belakangan ini lagi marak aksi begal atau Bro 2 ya. Bahkan kalau kita dengar dari aparat penegak hukum yang ada di sana itu sudah mengimbau untuk tembak di tempat para begal ini Bro 2. Nah, buntut dari maraknya aksi begal belakangan ini membuat aparat meningkatkan langkah penanganan guys. Jadi menurut laporan kompas.com, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin itu bahkan bilang kejahatan jalanan kayak begal jadi salah satu alasan dibalik membentukkan 750 batalion baru di Indonesia. Jadi akibat begal ini 750 batalion dibentuk Bro 2 ya. Sejalan dengan upaya tersebut, TNI juga lewat Kodam Jaya kini turut dilibatkan dalam patroli pemberantasan begal di Jakarta. Gak cuma personil dari satuan kewilayahan seperti Koramil dan Kodim, patroli gabungan juga bersama kepolisian itu diperkuat sama personil dari satuan batalion tempur. Menurut Iskak, selaku Pangdam Jaya Mayjen TNI, ini menurutnya pengarahan personil tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap tim pemburu begal bentukan Polda Metro Jaya, sekaligus upaya menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat Bro 2. Sementara itu, Polda Metro Jaya juga tercatat sebanyak 173 tersangka sudah diamankan dalam rangkaian operasi pemberantasan kejahatan jalanan bersama tim pemburu begal. Udah, kalau teman Bro 2 nggak usah coba-coba deh jadi begal ya. Kalau jadi begalin hati kamu,

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya,
3: Indonesianisme. Teman berdua, berbicara tentang karya anak bangsa, banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari keberhasilan film animasi terbaik dari Indonesia, yaitu Jumbo, karya sutradara dan penulis Rian Adriandi, dan Visinema nih, selaku rumah produksi yang berperan penting dalam pendistribusian ke luar negeri, sampai film ini nih jadi go internasional. Terbaru nih, film ini bakal menjajakan kakinya di pasar perfilman Amerika Selatan akhir bulan ini, di bulan Juli ya. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out nih saat bekerja ya, adalah hal-hal yang bikin film ini tayang sampai pertengahan tahun 2025 ini di luar negeri. Padahal, awal dari penayangannya di bioskop Indonesia tuh udah dari tanggal 31 Maret lalu. Kebayang gak sih effort mereka sampai dengan saat ini? Ingat, apapun pekerjaan kamu saat ini, selalu jadikan 4 hal penting tadi sebagai pegangan. Mana tahu keberhasilan kamu hanya terkendala dari 4 hal penting tadi. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out saat bekerja.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau tadi kita dari Jakarta, sekarang kita ke Bali dulu nih, nomor 2. Jadi di Bali untuk saat ini dari Direktorat Jenderal Imigrasi lagi memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing, nomor 2. Jadi terutama bagi influencer, kreator konten atau konten kreator sampai pekerja digital yang diduga menggunakan visa turis buat aktivitas komersial. Nah, jadi imigrasi di sana tuh lagi jeli dalam mengusut visa yang digunakan bagi khususnya tadi ya kayak konten kreator, influencer, pekerja digital. Nah, langkah ini resmi diperkuat setelah imigrasi membentuk Dharma Dewate Immigration Patrol Task Force. Jadi dibentuk pada pertengahan April kemarin, Satgas ini merupakan tim patroli lapangan khusus yang dibentuk untuk mengatasi aktivitas WNA di Bali termasuk penyalahgunaan visa, kerja ilegal, dan kegiatan bisnis tanpa izin. Jadi kan sayang juga ya, melaksanakan bisnis, bikin konten, nerima cuan, tapi visanya cuman buat khusus non komersial. Ya enak di NT dong. Yang harusnya sama-sama enak malah enak hanya di satu pihak aja. Indonesia jangan mau kalah lah sama WNA nomor 2 ya, apalagi sama Antek.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang nggak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

Yo wes, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Mau greetings lagi buat Pro 2. Selamat siang. Tetap semangat ya. Baik yang lagi puasa maupun yang mungkin meralangan atau tidak lagi puasa, teman Pro 2. Semangat siang harinya guys. Dan kita juga mau greetings buat rekan saya yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Ini Bapak Suprianto Domili, woi, alias Santo Combat. Lagi mendengarkan Pro 2 FM. Izin Bang, izin ya. Wah, ini bapak-bapak yang ada di, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sepertinya sudah tidak salah orang untuk desain-desain yang ada di kantor bapak ibu ya, karena beliau desainnya luar biasa, ciamik. Terima kasih buat Mr. Santo Combat yang lagi bertugas, semangat tugasnya. Dan buat yang lain juga selamat siang ya. Ibrahim Rian akan terus menyapa dan juga menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. So stay close.

Ya, wes, Brodua, balik lagi masih di Brodua FM, udah jam 1 siang, lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang ya, sekali lagi buat teman Brodua di jam 1 menuju jam 2. Kali ini kita punya kabar dari berita olahraga yang pastinya juga akan bermanfaat buat kamu, para pecinta sepak bola, baik luar dan dalam negeri. Ini ada kabar salah satunya dari Manchester City. Dan ada kabar dari Pep Guardiola dan juga para punggawa Manchester City. Kemudian juga kabar terbaru dari Persib Bandung mengenai masa depan dari pelatihnya, Bojan Hodak. Dan juga kabar barter antara pelatih Atalanta dan juga Lazio untuk musim depan. Wis, jangan khawatir ya, kabar selengkapnya sesaat lagi. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM Gorontalo. Oh ya, kita juga mau shout out buat bapak atau atasan dari Supriyanto Romili yang juga katanya sih pendengar setia Pro 2 FM. Pro 2 terus katanya. Wih, siap. Jadi izin Bapak ya. Enjoy listening Pro 2 FM. Semoga senantiasa terhibur dan rasa terus ditemanin di Pro 2 FM. Karena cuma di Pro 2 FM itu teman terbaik untuk kamu.

0: Tuan Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Yo Mas Waroro, balik lagi masih di Pro 2 FM. Seperti biasa, setelah liga domestik digelar, nah sepertinya kita akan sebentar lagi banyak mendengarkan HWG atau Here We Go ala Fabrizio Romano. Nih, belum apa-apa aja udah langsung Here We Go. Jadi dua klub Serie A akan punya pelatih baru, teman-teman. Dua, Maurizio Sarri coming soon ke Atalanta, kontrak sudah ditandatangani. Sementara Gennaro Gattuso akan menggantikan Maurizio Sarri di Lazio dan sudah dikonfirmasi dengan kontrak 2 tahun. Nah, gitulah ya. Gattuso, kalau Italia nggak lolos Piala Dunia, saya akan pergi jauh dari Italia. Ke Lazio, tapi aduh.

0: mogok lagi sih di motor. Mana udah jam segini lagi. Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh. Second aja enggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang enggak ada STNK dan enggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: nggak semudah itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya, 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan nggak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi.

0: inflasi.
1: Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari ngutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang ngutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
2: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

17 menit dari jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, kurang dari 1 jam lagi ini waktu kita untuk bersama Pro 2. Terima kasih buat kami masih terus dengerin Pro 2 FM ya. Semoga lagu-lagunya senantiasa menemani hari kamu. Di hari ini tepat banget hari Arafah ya. Jadi yang lagi pada puasa Arafah, semangat terus puasanya ya. Semoga kita peroleh pahala yang sudah dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang puasa Arafah itu dosanya akan diampuni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya atau 1 tahun ke depan. Nomor 2. Amin. Dan semoga juga dosa-dosa para apa ya, bisa dibilang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan salah satu aktivis HAM Andri Yunus itu kehilangan matanya nomor 2 ya. Nah, kasus dari Andri Yunus ini terbaru nomor 2. Parlemen Eropa menyoroti kasus tersebut. Desak pemerintah Republik Indonesia untuk usut tuntas dalang utama penyiraman. Jadi kalau sobagi ini mau apa wanita nomor 2 ya? Masih ada lagi tuh jawaban apa, hanya kenakalan begitu ya. Aduh. Jadi resmi Parlemen Eropa, the European Parliament, mengeluarkan resolusi yang mendesak pemerintah Indonesia mengusut tuntas dalang di balik kasus Andri Yunus. Jadi dalam pernyataan yang dirilis di situs resminya, Badan Legislatif Uni Eropa nggak cuma meminta pertanggungjawaban hukum bagi eksekutor lapangan, tapi juga mendesak dalang utama di balik teror zat kimia korosif ini segera diseret ke meja peradilan sipil yang terbuka. Di sisi lain, update terakhir dari akun Kontras Update menyebut kondisi Andri Yunus mengalami kerusakan permanen di mata kanan karena trauma kimia berat dari insiden penyiraman air keras tersebut. Ya, semoga kejadian ini tidak lagi terulang nomor 2 ya. Amin. Dan maka dari itu desakan-desakan seperti ini juga sebenarnya bukan hanyalah sembarang desakan, tapi bagaimana si oknum-oknum yang punya privilege, yang punya akses, punya ya segala instrumen untuk bisa melakukan hal tersebut di kemudian atau mungkin di siapapun, itu akan sedikit tershock culture ya. Karena lo gila aja, Parlemen Eropa sampai turun tangan sampai menyoroti kasus tersebut. Ya semoga dengan begitu ada efek jera bagi para oknum-oknum ini untuk tidak berbuat lagi nomor 2 ya. Amin.

0: Tahukah kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Melawan restu dari mahal ini. Masih barengan Ibrahim Ria nih guys ya. Hampir jam 3 sore, kurang dari 10 menit lagi. Dan itu artinya tugas Rian juga sudah selesai, nomor 2 ya. Sekali lagi mari kita panjatkan doa-doa terbaik di waktu-waktu mustajab, salah satunya di hari Arafah nomor 2. Yuk kita doa dengan doa terbaik, hajat-hajat kita yang mungkin sudah kita inginkan atau kita tunggu. Yuk simak langsung ya. Kirim doa-doa terbaik nomor 2 dan juga buat keluarga-keluarga yang sekarang ada di tanah suci. Mari kita doakan bersama, semoga bisa kembali ke pelukan keluarganya masing-masing dengan selamat, tanpa kurang apapun juga. Ibrahim Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 barengan Sindiana Ko.

kedua, tim McLaren harus menelan hasil pahit pada Formula 1 di Grand Prix Kanada 2026. Senin 25 Mei 2026 kemarin, setelah strategi pemulihan ban yang keliru membuat Lando Norris gagal finish dan Oscar Piastri terlempar dari posisi 10 besar. McLaren memilih memakai ban intermediate saat mayoritas pembalap menggunakan ban slick. Namun lintasan justru cepat mengering sehingga strategi tersebut gagal total. Norris juga sempat memimpin balapan sebelum mengalami kerusakan mesin pada lap ke-40, sementara Piastri finish di posisi ke-11 usai terlibat insiden dengan Alex Albon dan mendapat penalti 10 detik. Bogor Hornbills dan Dewa United Banten mendominasi penghargaan IBL Awards 2026 yang diumumkan pada Senin 25 Mei 2026. Travin Thibodeaux dari Bogor Hornbills meraih gelar IBL League MVP 2026, sementara pelatih Cesar Camara Perez dinobatkan sebagai Coach of the Year. Di sisi lain, pemain Dewa United Rio DC menjadi sorotan setelah memenangkan 3 penghargaan sekaligus, yakni IBL Local MVP, Six Man of the Year, dan Sportsmanship Award 2026. Selain itu, Henry Swalang dari Satya Wacana Salatiga terpilih sebagai Rookie of the Year, sedangkan Yuda Saputra dari Satria Muda Pertamina Bandung meraih Defensive Player of the Year 2026. Lautaro Martinez resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A Mei 2026 di hari Senin 25 Mei 2026 setelah tampil konsisten bersama Inter Milan pada akhir musim kompetisi. Penyerang asal Argentina itu mencetak 17 gol sepanjang Serie A 2025-2026 dan dinilai menjadi sosok penting menjaga performa tim. Sementara itu, AS Roma juga mendapat penghargaan lewat Nicole Fisili yang terpilih sebagai pemain muda terbaik Mei 2026 berkat perkembangan performanya sepanjang akhir musim. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman Pro 2. Ada sini ada aku yang nemenin kamu di sore hari ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 dan aku bakal nemenin sore kamu dari jam 3 ini sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wahiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12, panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholatid duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Anaya Kavitria Gabriela Eka Putri dengan tak mau mandiri. Enggak mau mandiri, enggak mau sendiri, sama. Eh beda, Deng. Oh, beda. Kok rasa panasnya? Ya udahlah. Nah, teman Pro 2, kali ini ada BTS yang dapetin Artist of the Year di American Music Awards 2026. Di mana teman Pro 2? Grup K-pop BTS ini kembali mencetak prestasi di panggung musik internasional American Music Awards 2026. Mereka berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year Senin 25 Mei 2026. Kemenangan ini juga diraih setelah BTS itu mengalahkan beberapa musisi ternama dunia. Ada Bad Bunny, terus juga Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, sampai dengan Sabrina Carpenter. Dan penghargaan ini juga diumumkan sama Busta Rhymes. After menerima trofi, para member BTS juga langsung naik ke atas panggung dan ngucapin rasa terima kasih untuk para penggemar mereka, yaitu

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dan mahasiswa hukum Unibos yang dapetin runner up Mr. Grand Runway Sulsel 2026. Dan prestasi membanggakan itu kembali ditorehkan mahasiswa Universitas Bosowa melalui ajang pengembangan diri tingkat regional di mana Muhammad Ridwan Abdullah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa ini berhasil dapetin gelar runner up 2 di ajang Mr. Grand Runway Sulawesi Selatan 2026 yang berlangsung di Kota Makassar. Kompetisi ini teman Pro 2 diikuti peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan melalui tahapan seleksi administrasi, karantina sampai dengan malam grand final. Ajang ini juga jadi wadah pengembangan potensi generasi muda dalam bidang public speaking, fashion, kepemimpinan, dan juga pembentukan karakter.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2B. Oh my arms, ini 5 Seconds of Summer. Lagu yang udah nganterin kamu di menit 18 dari jam 4 sore. Dan teman Pro 2, mahasiswa Universitas Diponegoro atau Undip, ini kembali menunjukkan prestasi di tingkat nasional. Sebanyak 6 proposal wirausaha mahasiswa itu berhasil lolos pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha 2026. Sekaligus juga menegaskan kapasitas inovasi mahasiswa Undip di berbagai bidang usaha, di mana keberhasilan ini juga menempatkan Undip sebagai salah satu perguruan tinggi dengan jumlah proposal lolos terbanyak di Indonesia. Dan di P2MW 2026, Undip mengirimkan 12 proposal unggulan yang bersaing dengan 3.005 proposal dari 570 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Proposal yang dikirim itu ada 6 proposal tahapan awal dan juga 6 proposal tambah tahapan bertumbuh. Kategori usaha yang diusung itu mencakup makanan dan minuman, terus juga budidaya, industri kreatif, jasa dan perdagangan, manufaktur dan juga teknologi terapan sampai dengan bisnis digital.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura lupa atau tanggung akibatnya.
1: Emang akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
1: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
1: Mau pergi, Ma. Mau ikut Squid Game.
2: Apalah itu Squid Game, Nak?
1: Itu loh, Ma. Game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
1: Husin punya utang, Ma. Dipinjol.
2: Apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
1: Oi, Ma. Santai, Ma.
2: Ya, habis kamu tuh punya utang. Si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
1: Ya, gimana, Ma? Perlu, Ma.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech leading legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
2: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Husin pinjam duit 200.000, Ma.
2: Ah, 200.000? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Pernah Dilarang ada, Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba.
3: Oke
1: lah. Nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

0: soñé más.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayah, iya bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: terbaik.
1: 90,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada dari Jungkook featuring Leto dengan Seven. Dan teman Pro 2, Semuan Tiga Mataram kembali menorehkan prestasi di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Dan ini di tingkat Kota Mataram tahun 2026, sejumlah siswa berhasil meraih juara di berbagai cabang olahraga dan juga berpeluang melaju ke tingkat provinsi. Kepala Semuan Tiga Mataram, Yuspita Martiningrum, bilang sekolah itu mengirim peserta di seluruh cabang lomba yang dipertandingkan di O2SN tahun ini. Dan berdasarkan data sekolah, prestasi yang diraih siswa Semuan Tiga Mataram itu juara 1 badminton putri atas nama Nanda Junita Tri Ayumi, terus juga juara 2 panjat tebing putri atas nama Dwi Septia Ramadhani, juara 3 atletik putri atas nama Niwayan Chandrawati, juara 3 pencak silat putri atas nama Amira Sri Wahyuni, dan juara 3 renang putri atas nama M. Zian. Well, menurut Yuspita, capaian ini tuh menjadi bukti kalau siswa Semuan Tiga Mataram bisa bersaing nggak hanya di bidang akademik aja, tapi juga olahraga dan pengembangan bakat.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: Stay tuned on Prodweb.
2: Teman terbaik kamu.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Battle 2023 yang udah nemenin kamu di jam 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Besok udah mau lebaran, teman-teman dua, lebaran Idul Adha. Itu antara bahagia dan takut timbangannya naik, teman-teman dua. Kenapa? Karena ya you know lah, teman-teman dua, banyak daging di mana-mana. Sate pun kalau kita udah bosan sama sate, kita bakal bikin yang lain lagi. Kalau udah bosan lagi, bikin dengan menu yang lain lagi, teman-teman dua. Nah, kalau kamu nih ya, kamu tuh di tim makan sate yang kayak mana sih? Yang banyak sambelnya atau yang banyak kecapnya? Dan teman berdua, kalau lagi Idul Adha besok, itu tuh menu andalan kamu tuh apa, teman berdua? Menu favorit kamu pas lagi Idul Adha selain sate-sate. Silakan ya, kamu spill aja di Instagramnya Produa. Di @produ_gorontalo atau juga boleh gabung lain telepon kita 0812 15 1924, WhatsApp 0811 43 000 02. Kamu bisa sharing mungkin kalau ada hal yang kamu lakukan di persiapan untuk Idul Adha besok, apa aja, maybe beres-beres rumah kah atau rebahan aja karena emang lagi di kos nggak bisa balik kanan ke rumah. Boleh tuh cerita teman-teman dua ya. Aku tunggu sampai nanti di jam 7 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

I'm Feeling For You, teman berdua, Agatino Romero featuring Kuro, single 2018. Dan teman berdua, kalau ditanya menu Idul Adha favorit aku selain sate, apa ya? Sate ding, tetap sate. Itu anti ribet teman berdua. Kalau yang lain kan harus pakai bumbu-bumbunya juga. Kalau sate kan tinggal dipotong-potong, bakar, dan yep, bumbunya Rica Bang udah mantul banget tuh teman berdua. Karena kita tipe yang simple aja ya, gak mau ribet. Kalaupun mau ribet, ya gak apa, orang lain aja yang ribet. Dan nanti kita bakal mencicipinya teman berdua. Karena kita minim ya kalau soal masak, asik. Minim untuk bumbu-bumbunya. Kalaupun pengen untuk mencoba masak dengan resep yang kita lihat di YouTube, kayaknya enggak ada ya teman berdua. Kenapa? Karena takut gagal, sayang nanti dagingnya kalau rugi teman berdua.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar, yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Hei, ngapain, Din?
2: Lagi bikin chia pudding.
1: Wis, enak tuh.
2: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
1: Hah? Superfood apaan?
2: Loh, kamu nggak tahu? Ini tuh lagi booming. Tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
1: Ini juga aku lagi makan superfood.
2: Nah, itu kan gorengan.
1: Iya, tapi kan enak. Super murah. Super bikin gendut.
2: Beda lah, superfood itu makanan sehat, enggak

0: info hanya untuk trik pemasaran. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Kalau mau sehat, banyak kok yang murah. Asli Indonesia juga. Kayak tempe, ikan, kacang-kacangan. Jauh lebih murah dan pasti sehat.
1: Oh gitu ya. Yaudah deh, besok-besok aku bikin puding tempe aja kali ya.
0: Ya nggak gitu juga kali.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar keluarganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.

0: Produweza.
1: Teman terbaik kamu. Produweza.
0: Teman terbaik kamu.
2: 92,4 Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Produa, jam 6:59 Dokter Odesha Tengah. Cindy pamit dari ruang dengar kamu, nanti kita ketemu lagi di lain hari, bye-bye.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2 waktunya Info Pro 2. Info yang pertama Teman Pro 2 dari Bojan Hodak yang resmi mengakhiri tugasnya sebagai pelatih kepala Persib Bandung usai membawa tim menjuarai Super League 2025-2026, di mana Persib mengumumkan perubahan tersebut melalui media sosial resmi klub pada Senin malam 25 Mei 2026. Pelatih asal Kroasia itu juga tetap melanjutkan kiprahnya bersama Maung Bandung dengan peran baru sebagai Shareholder Group Technical Advisor atau penasehat teknis. Keputusan tersebut juga diambil setelah kontrak dari Bojan sebagai pelatih berakhir pada 31 Mei 2026. Selama menangani Persib sejak 2023, Bojan sukses mempersembahkan 3 gelar Liga Indonesia secara beruntun. Seiring kosongnya kursi pelatih, Teman Pro 2 Persib juga menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih baru untuk melanjutkan proyek tim musim depan. Info selanjutnya Teman Pro 2 dari gelandang Enzo Fernandez yang dikabarkan mulai membuka peluang hengkang dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026, di mana menurut jurnalis Ben Jacobs, pemain asal Argentina itu juga ingin tetap tampil di Liga Championship musim depan dan telah melakukan pembicaraan informal dengan Manchester City terkait kemungkinan transfer. Selain itu, Enzo juga disebut terbuka apabila mendapat tawaran resmi dari Real Madrid. Situasi tersebut juga muncul setelah Chelsea finish di peringkat ke-10 Liga Inggris musim 2025-2026 ini dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Sepanjang musim ini Teman Pro 2 Enzo juga tetap menjadi pemain penting bagi Chelsea dengan catatan 14 gol dan 9 assist di semua kompetisi. Info terakhir Teman Pro 2 dari Lionel Messi yang kembali mencatatkan rekor luar biasa dalam karir sepak bolanya dengan memperpanjang status sebagai pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah. Dikutip dari laman resmi Inter Miami CV, Messi kini telah mencatat lebih dari 400 assist di level klub dan tim nasional, melampaui sejumlah legenda dunia seperti Ferenc Puskas dan juga Pele. Pencapaian ini juga semakin menegaskan reputasinya sebagai salah satu playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Mantan penyerang timnas Inggris Alan Shearer juga turut memuji kemampuan Messi dalam melewati pemain bertahan dan membaca permainan di tengah tekanan lawan. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: Latil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi SAW bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo itu gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya, cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang tahu ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa, tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dari kita masing-masing. Iya,
1: apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto ih gagal sekali, perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan, kadang-kadang betul. suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Pradu FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Prodi Bogor, teman-teman terbaik kamu. Teman Prodi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Rahma temenin kamu di malam ini, teman Prodi, sampai nanti di pukul 12. Maafin kalau suara aku udah agak bindeng ya malam ini ya, lebih ke suara hidung. Cuaca agak nyebelin, but it's okay, dari aku masih ada 101% untuk temenin kamu di malam ini. Dan teman Prodi, karena besok kita sama-sama akan merayakan Lebaran Idul Adha, ini aku akan temenin kamu dengan takbiran selama waktu tersisa. Dan nanti di pukul 8 teman Prodi, kita sama-sama akan bergabung untuk Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Music Live Chat. So stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.

0: mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikuti siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini sebagainya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.1.25 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi
0: anak. Oh iya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: kan. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play I love you.
0: Itu dia, langsung diberijingin ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Prosuan FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami kan udah bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kan, seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Yurika Adit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya. Ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya.
1: Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu. Sehingga studio gitu. Kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos.
0: Yes.
1: Ya kan seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director, DJ Sumantri dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: dia langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi KD gitu di, itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi KD yang agak-agak apa ya,
1: agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Ya kan? Ya benar.
1: Ya benar
0: kan. Benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Lebih saya ke situ pikir ya?
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Ini On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Live sih bareng sama Krisdayanti.

0: Balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet wushu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau mereka ini pernah jadi atlet kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah waktu
0: COVID ya.
1: Waktu COVID itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan, pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya, kak digaji ya, entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah di wushu ini, kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran, veteran kelasnya ya. Jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah dan patronnya udah ada, tinggal
0: kayak
1: bagaimana,
0: gitu tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Bagaimana kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes mas itu, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak, ini masih muda ini. Gak percaya, itu ini curang nih, masih muda gue ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua agak pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan komplit, itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
1: Iya
0: ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari puasa.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya. Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerahku mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh di-mention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu. Mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering enggak bisa tidur. Kayak speechless
1: ya. Gitu ya. Ya kan? Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget, berbunga, pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia ya. I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi Kade, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.

0: Waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh. Wah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya cintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerja sama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak Sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu-gugat, udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya. Menikmati panggung
1: dengan musik, terus engage penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mimika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini waktu-waktu
1: bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang nggak harus mahal karena ongkos produksinya juga nggak terlalu mahal karena semua ya kan, kayak di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Mm-mm. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya. Lagi, betul, gitu kan. Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Mm-hmm. Ya kan dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu
0: kayaknya. Kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Asyik, amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kalau bareng sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen
1: anak-anak,
0: ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerja sama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita.
0: Iya itu
1: di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. Tuh kita itu tuh simpel cuma di ruang kotak. Tapi kan kita ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
1: trending
0: gitu ya? Itu keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti
0: kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi.
1: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
0: Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak mahadaya cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh, atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Ali Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Ya. Jadi di tempat core-nya. Kung Fu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kumpunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film Kung Fu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais. Canggih-canggih.
0: Kayaknya seru ya.
1: Ya, gak ada yang gak mungkin. Ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat itu penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintanya. Terima kasih Anda buat Thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga sukses, kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Bareng lagi. Thank you, Merdeka.
0: Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Teman Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Music Live Chat. Dan kita akan bergabung atau kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini saja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Welcome back, teman Pro 2, di program kita yang paling seru di malam ini. Ada Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Yeay. Besok kita semua nanti bakalan sama-sama ya menyambut untuk hari Raya Idul Adha, teman Pro 2. So, kalau misalnya lagi ada yang berbuat kesalahan, ayo dimaafkan dulu. Dan jangan lupa untuk minta maaf juga, teman Pro 2, biar besok bisa sama-sama merayakan. Dan pastinya kalau kita bahas Idul Adha, gak jauh-jauh dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Ismail gitu ya. Nah, kira-kira aku bakalan ajak kamu untuk ngobrolin apa, teman Pro 2, di malam ini. Ih, pokoknya seru banget dah. Saking serunya, teman Pro 2, ini relate banget sama kehidupan kita masing-masing. So, aku mau ngajakin kamu dulu untuk ikutan gabung. Nanti aku bakalan spill topiknya. Tenang aja, ada 2 jam untuk kalian bisa seru-seruan bareng-bareng Rahma Dijaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalian bisa langsung gabung aja di Instagram di @pro2_gorontalo sama di line WhatsApp di 0811 43 000 32 dan di line telepon di 0812 15 000 924.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, Produana Secret with Mary Lambert featuring B.O.B. yang udah temenin kita sampai di pukul 21.22 teman Produa. Dan seputar topik kita di malam ini yaitu The Art of Letting Go. Ini kita bahas tentang pengorbanan ya teman Produa, pengorbanan, merelakan kepergian, terus juga hal-hal yang mungkin sangat ingin kita miliki tapi juga kita sadari bahwa memilikinya mungkin akan membuat kita lupa gitu akan dunia. Jadi ada baiknya untuk dilepaskan. Tapi alhamdulillahnya enggak sampai dilepasin gitu loh teman berdua. Kita dapat jalan lain untuk tetap mempertahankan dia. Nah, ini tuh simbol banget dari cerita Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail gitu ya. Dimana Nabi Ibrahim kan udah lama banget ya menantikan anak. Tapi alhamdulillahnya setelah menanti cukup lama dihadirkanlah nih anugerah gitu dari Allah lewat ibunda Hajar gitu, melahirkan Ismail. Nah, akhirnya setelah berhasil memiliki anak, ternyata Allah malah bilang untuk merelakan atau menjadikan Ismail sebagai pengorbanan. Nah, kalau kita tarik teman berdua dari cerita itu dengan kehidupan kita sehari-hari, masing-masing dari kita pasti punya Ismailnya kita masing-masing. Ismail itu bebas ya, bukan hanya dari orang, tapi dari hal apapun yang kita sayangi gitu ya, atau kita banggakan, atau yang kita gantungkan harapannya. So, aku mau tahu teman berdua, kira-kira apa nih hal atau orang yang saat ini sedang atau hampir kamu relakan. Kamu bisa langsung spill aja di Instagram di @produ_gorontalo sama di WhatsApp di 0811 43 3022 dan di telepon di 0812 15 0924.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk. Pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat, main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak. Itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Nah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk, makan. Iya deh, makan nih, makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Gak, terserah. Udahlah, capek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di ada Gisel sama Pro 2 dengan Hai apa kabar, dan aku mau ajak kalian ya untuk ikutan gabung bareng aku teman Pro 2. Selain karena masing-masing dari kita punya Ismailnya kita masing-masing, yang bisa dibilang hal atau orang yang paling berharga dalam kehidupan kita teman Pro 2. Tapi jangan juga sampai kita tuh menyembah gitu ya, dalam artian kayak menaruh semua kebahagiaan kita ke dia, atau juga berharap kalau misalnya dia akan memberi sesuatu yang kita inginkan, padahal again and again semua hal itu gak ada yang bisa didapatkan dengan mudah atau instan gitu ya. Terus kalau misalnya kita bahas kenapa momen dari Nabi Ibrahim yang merelakan Ismail karena perintah Allah itu sangat amat menyakitkan, karena emang melepaskan itu berat tua bro dua. Dan dari insight-nya psikologis, ada yang namanya loss aversion atau ketakutan akan kehilangan. Kita lebih takut kehilangan sesuatu yang familiar meski menyakitkan daripada mengambil resiko untuk sesuatu yang baru namun belum pasti. Seperti itu. Dan kita juga paham bahwa ketika kita diuji tua bro dua dengan sesuatu yang kita cintai, tapi kita harus relakan atau kita harus lapangkan gitu ya untuk dia pergi, biasanya bakalan dikembaliin lagi gitu sama Allah. Kadang itu cuma sekedar ujian aja. Tapi again and again, Tuhan pengen melihat bahwa apakah kita terlalu mencintai sesuatu yang sifatnya sementara, atau kita memilih untuk merelakan itu demi mendapatkan kebahagiaan yang bisa kita rasain untuk selamanya. Asik-asik, oi. Thank you.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: you.
1: Alright, nomor 2. So, itu dia tadi. Aku sekarang mau spill dulu kali ya respon yang udah gabung bareng Rahma di Instagram kita di @produ_gorontalo. Dan maaf banget sama Produ kalau misalnya malam ini kalian mendengarkan suara radio kalian udah jaringannya mungkin atau frekuensinya gak bagus, ditambah suara aku tuh mengecil gitu ya. Aku pengen banget untuk bisa suaranya menggelegar seperti malam-malam pada umumnya, tapi ada sedikit permasalahan kehidupan yang terjadi dengan tenggorokan ini, jadi ya udahlah ya. Yang penting aku tetap bisa temenin kamu dan energi aku gak berkurang sama sekali, tenang aja. So buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja sama berdua, tetap jaga kecepatan kendaraan kamu gitu ya, karena besok kita harus sama-sama menikmati hari Lebaran Idul Adha gitu ya, dengan penuh kebahagiaan pastinya. Terus juga kalau kata teman-teman aku sih, waktunya kita untuk bakar-bakar sate gitu kan. Sate aja yang dicari. Tapi bukan hanya itu aja, ada kebahagiaan juga di sana, di mana kita bisa kumpul keluarga atau yang lagi jauh juga bisa memanfaatkan waktu untuk lebih quality time bareng orang-orang tersayangnya mungkin. So, ini dia yang udah gabung bareng Rahma di Instagram kita, ada dari gil.lang sama bro 2. Apa nih? Ismail yang atau apa hal atau orang yang saat ini sama bro 2 itu sedang atau hampir kamu relakan. Kalau Gilang malam ini katanya yang hampir dia relakan itu adalah ego dan juga ambisi pribadinya teman bro 2. Aduh, ada apa nih? Apa karena terbiasa ataupun menginginkan peringkat tertinggi gitu ya, tapi kita malah kehilangan kedamaian hati terus juga kedamaian batin. Apa gimana nih? Karena kalau kita bahas seputar ego dan juga ambisi, itu gak jauh-jauh dari yang namanya keinginan gitu. Keinginan untuk bisa mencapai semua goals yang sudah kita persiapkan. Tapi again, teman berdua, daripada harus memaksakan diri gitu ya, mending mencintai prosesnya aja. Sama jangan sampai keinginan kamu malah bikin kamu kehilangan kebaikan gitu ya. Itu tuh yang berbahaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Yo, ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Oke, okay, Tom Pro 2. Ini dia, aku mau spill lagi respon dari Tom Pro 2 yang udah gabung. Warna kerama di Instagram kita di Pro 2, di @pro2_gorontalo. Selain tadi ada Gil.lang, ada juga dari Clara Rume N Tom Pro 2 yang katanya hal atau orang yang saat ini sedang atau hampir direlakan adalah ekspektasi orang lain gitu ya. Jadi belajar sukses yang dipaksakan oleh orang-orang terdekat, entah itu keluarga ataupun teman-teman, yang bikin kita lupa sama mimpi asli kita. Jadi dia mau saat ini tuh lebih fokus sama apa yang ingin dia capai dan memilih untuk melepaskan teman pro 2. Oh, kalau ini bukan hampir lagi, tapi sudah di titik ingin merelakan ya teman pro 2 ya. Tapi percayalah, ketika kamu memilih untuk melepaskan ataupun merelakan, nanti bakal diganti sama Tuhan yang jauh lebih baik. Ingat aja cerita yang saat ini ataupun besok akan kita rayakan bersama gitu ya, bagaimana Nabi Ibrahim merelakan dan melapangkan hati untuk ikhlas menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan Ismail. Tiba-tiba Ismailnya diganti sama kambing kan? Sama kambing apa sama unta, guys? Iya, itulah. Jadi kita ya enggak apa-apa kalau emang mau melepaskan ataupun mau merelakan. Nanti ujung-ujungnya juga bakal diganti dengan jauh yang lebih baik lagi. So, yang mau ikutan gabung bareng Rama bisa langsung gabung aja dari sekarang, bisa di Instagram di 08 Instagram ya, bukan WA ya. Instagram di @pro2_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp di 08113000022 dan di line telepon di 08125109924.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: waktu nikahannya sampai diundang nggak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya ya lebih. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mau viral, kasihan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa, pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending enggak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu.
1: Minimal
0: doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan benar kali
0: kal. Kalau ya. Kayak gimana Ikal?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip pertamaan.
1: Iya benar, titip ke temen kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
1: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan.
0: Iya.
2: Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau
2: diundang tapi saya tidak datang.
0: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Iya, kan hiburan nggak perlu amplop ya penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Hey, Ikal terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jadi malam di Prada FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nenek, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Marcel Siahaa dengan Cinta Mati yang udah temenin kita sampai di pukul 22.53, teman Pro 2. Dan kita sudah ada di akhir program kita untuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan Rahma pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok malam ya, masih di jam yang sama. So stay tune aja terus di sini, karena nanti lagu-lagu kita bakal terus temani kamu sampai nanti di jam 12. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: go anywhere.
1: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat sangmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
2: You've seen every sky, I don't show my skin.

0: mulai sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: mental health. Lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh. Let me tell you.

0: Kamu lagi dengerin Pada FM Gorong Tol.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

pagi teman kedua kembali bersama siaran program kedua RRI Kelontong Utara di frekuensi 92,4 FM edisi Rabu 27 Mei 2020.

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

0: walid-walid LC-MPD.
1: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS. Urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk, ya, seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat, untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawa tanah. Ya. Untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok, tolong belikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini. Mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Orang sudah ada di dalam kuburannya. Bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS. Ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal.

0: go anywhere.
1: บาโยบาโรอาฮัมโนลิลาทุกดีปากไก่ดีฮะ
2: วีดีวีดีวีดีวีดีวีดีHabis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
3: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
4: A few moments later.
2: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
3: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
2: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
3: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
2: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicuci.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Guys, pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

0: FM。
1: Ini pop program dengan pagi hari ini.Musik elektronik World Genius kembali merilis lagu terbaru judul Your Side bersama Novia Bamid sebagai vokalis utama. Lagu yang terinspirasi dari budaya Sumba Nusa Tenggara Timur memadukan musik elektronik modern dan alat musik tradisional kayak jungga serta dungga roro. World Genius ngadirin musik Sumba Umbu Haling buat memperkuat nuansa autentik dalam lagu tersebut.Lewat Your Side, World Genius juga pengen hadirin karya modern yang tetap berakar pada budaya Indonesia sekaligus memperkenalkan keindahan Sumba ke generasi muda. Bosnia and Herzegovina kembali

dance pop, reggaeton, dan world music. Day Day juga jadi kali kedua Shakira membawakan lagu resmi Piala Dunia setelah sukses lewat Waka Waka This Time for Africa. Shakira kembali merilis video musik Day Day yang menampilkan bintang seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Video kerapan Hannah Lux Davis ini ngambil lokasi di Miami dan nampilin berbagai momen ikonik sepak bola dunia. Selain jadi anthem resmi, Shakira juga dipastikan tampil di final halftime show Piala Dunia 2026 bersama Madonna dan BTS. Sekian info Pro 2 ini produksi pemberitaan RRI Gorontalo.

Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat teman-teman dua semuanya. Semoga Lebaran Idul Adha kali ini membawa berkah bagi kita semua dan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Pagi hari ini tepatnya di 27 Mei 10 Zulhijjah, Ibrahim Rian akan menemani kamu sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi kita akan sama-sama akan bareng-bareng nih tomorrow 2 untuk mengarungi Idul Adha pagi hari ini sambil bersama-sama dan mendengarkan lagu-lagu enak yang tentunya dibasutin sama music director kita Rasman Saleh tomorrow 2. Tapi tomorrow 2 sebelumnya kita akan mengikuti gema takbir yang akan berkumandang sampai nanti di pukul 8 atau pukul 9 nanti. Pokoknya kita akan terus menyesuaikan nomor 2 ya. Dan nanti di jam 7 atau bahkan di jam 7 kurang ya, kita juga akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk juga menyiarkan relay pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Jadi sekali lagi buat umroh dua semuanya yang mungkin lagi pada siap-siap untuk melaksanakan sholat Idul Adha, yang sudah siapin pakaian wangi-wangian, atau bahkan ada yang baru mau mengguyur badannya dengan air nih. Pokoknya semangat terus, berkah selalu buat pagi harinya. Dan selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha.

0: Pro 2 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk silang pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo.
1: Alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya Gubernur Gorontalo atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo atas nama keluarga, pribadi dan pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita serta senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Generasi Sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
3: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
4: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
3: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08

0: profesional, berkarakter, dan unggul.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kebersamaannya hingga saat ini, dan kami mohonkan saat ini perhatiannya untuk sebuah radiogram yang berasal dari Badan Takmirul Masjid Al-Wusta. Dari Badan Takmirul Masjid Al-Wusta Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Ponepulango, yang ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Isi radiogram pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah, insya Allah hari ini dilaksanakan. Sekali lagi, pada hari ini 27 Mei 2026 jam 7 pagi. Jam 7 pagi, dan yang bertindak sebagai Ustadz, sebagai imam, yaitu Ustadz Hasan Husain, khatib hari ini Ustadz Agus Rianto Simon SH, dan Bilal Ustadz Harven Tahir. Sekali lagi, radiogram berasal dari Badan Takmirul Masjid Al-Wusta Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Ponepulango, ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Isi radiogram pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah, insya Allah dilaksanakan hari ini Rabu 27 Mei 2026 jam 7 pagi, yang bertindak sebagai imam Ustadz Hasan Husain, khatib Ustadz Agus Rianto Simon SH, Bilal Ustadz Harven Tahir. Mengetahui Badan Takmirul Masjid Al-Wusta, Ketua Ustadz Firianto Abaidat SPD, dan Sekretaris Ustadz Anton Gani. Demikian sebuah radiogram untuk Anda.
1: Dan Timor rame Gorontalo,
2: rame bagaimana itu patenya?
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia pekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama, kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, urus BPJS emang ribet begini. Harus datang ke kantor lagi.
6: Sekarang ini gak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Pandawa? Calo ya?
6: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
5: Serius? Bisa cek status juga?
6: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
5: Kalau mau komplain, gimana?
6: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
5: Nah, caranya gimana?
6: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
5: Jadi, torang udah gak perlu ngantri lagi dong?
6: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
5: Mantap!
7: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
8: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hidrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai Mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi Mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui informed consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan Mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
3: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda, dan nantinya hari ini kami akan kembali menyelenggarakan siaran langsung khutbah Idul Adha, siaran langsung sholat dan khutbah Idul Adha dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan di saat ini kita akan dengarkan juga bagaimana perakiraan cuaca yang dirilis BMKG hari ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
5: Info cuaca.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Rabu 27 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan terdapat juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Manangu, Botumoito, Tolanggohula, Motilango, Asparaga, Sumalata, Tolinggula, Monano, Piau, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir, arah angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,26 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
5: Demikian info cuaca.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Tengah. Kita akan mendengarkan nantinya langsung dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo jalannya sholat maupun khutbah Idul Adha 1447 Hijriah. Nantinya akan bersama para reporter kami yang sudah berada di lapangan ada

0: dimanapun Anda berada, maupun Anda yang mendengarkan melalui Pro 4 dan Pro 2, kita akan bersama Hendra Rauf maupun Bobby Riawan langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo, kami akan melaporkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Dan di pagi hari ini, pendengar yang akan bertugas sebagai Bilal, Bapak Rahim Karim, kemudian Imam sholat Id Ahmad Mulane, serta khotib sholat Id Dul Sukmi Kasim. Dan pendengar untuk Masjid Baitur Rahim ini di mana dihadiri langsung oleh Wali Kota Gorontalo bersama pimpinan OPD yang beberapa saat lagi akan dimulai pelaksanaannya. Dan dapat kami laporkan bahwa seluruh masyarakat dan jamaah Kota Gorontalo telah berdatangan di masjid ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha.
2: Matong kota biang, wau tabiang dapotiang, tabiang longo taunu, odunga longo taunu, debo odelong mai lai lalu mai. Wau niatile itu, odia mola lapalilio. Usolli sunnatal idil adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tomau mulia lentong ito mamuhiapa mula takabirangi po'opitu wawbahe bolota mula lo'u subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu Allahu Akbar. Ene ponu di pemambuta takabiru pop itu baito. Wau itu mamo dungo hemola oli imamu. Hemo patiha. Mu ayati. Iyo mar dudu duono mola oli imamu. Mu patiha. Mu ayati. Mu ruku. Mu itirale. Mu sijudu. Mu tihulo. Tobolota. Lo ududo sujudu. Tomo mulia lau itamati mihula mola lo rakaat olu liya baitam. Poli ma muhyapa mola takabirangi poli mo. Waudila ma waitolo takabiru lo intikalu mondo sujudu amai baitam. Waudebo hebolo tamola lo subhanallahi. Walhamdulillahi. Wala ilaha illallahu Allahu Akbar. Eleponu di pemomputa takabiru poli ma baita. Wau itu ma maudunga hemo lauli imamu. Hemo patiha. Mo ayati. Mo ruku. Mo itidale. Mo sijudu. Mo tahiyatu. Mo salawati. Mo salamu. As-salata jami'an. As-salata jami'an.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: الله

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah dilaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan dapat kami sampaikan kembali bahwa yang bertugas di pagi hari ini untuk sholat Idul Adha Bilarrahim Kasim, kemudian Imam Ahmad Mulani dan Khotib Dul Sukmi Kasim. Dan pendengar selanjutnya kita akan ikuti pelaksanaan khutbah yang akan disampaikan oleh Dul.

0: kepada Allah. Hari ketika jutaan kaum muslimin berkumpul di tanah suci menunaikan ibadah haji, dan di berbagai penjuru dunia umat Islam melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai simbol ketaatan kepada Allah sekaligus simbol cinta. Namun pertanyaannya adalah, apa sebenarnya pesan terbesar dari Idul Adha? Apakah kita hanya sekedar menyembeli hewan? Apakah kita sekedar memakai pakaian baru? Apakah sekedar berkumpul bersama lalu diakhiri dengan makan dan foto-foto bersama? Tentu jawabannya lebih dalam dari apa yang kita pikirkan bersama. Idul Adha sejatinya mengajarkan kepada umat manusia tentang tiga hal besar penjaga dunia ini. Yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah ketaatan, dan yang ketiga adalah kesalehan. Tiga hal inilah yang justru dapat serta sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini, khususnya manusia modern. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di zaman yang luar biasa canggih saat ini. Tetapi juga waspadalah dan hati-hatilah, karena di balik kecanggihan itu sebenarnya ada sesuatu yang sangat rapuh mengancam setting sosial kita. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Manusia berbicara, bahkan bisa melakukan aktivitas lintas tempat dengan begitu cepat. Informasi menyebar begitu mudah. Tetapi ada sesuatu yang ironi dan mulai terancam. Hubungan keluarga mulai makin renggang, baik di desa, lebih-lebih di perkotaan. Di tangan kita semua ada gadget yang dengan mudahnya kita mengirim sesuatu kepada orang, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu benar atau itu adalah salah atau hoax. Kita semua percaya bahwasanya saat ini manusia makin sulit untuk membangun sebuah kepercayaan satu sama lain. Hati dan jiwa kita dengan mudah mengalami kegoncangan dan ketidaktenangan. Belum lagi hari ini kita melihat settingan global hari ini mempertontonkan banyak sekali perang di mana-mana. Rusia melawan Ukraina, kini Iran melawan Amerika dan Israel. Konflik kemanusiaan di Palestina, krisis moral, kerusakan lingkungan, dan persaingan yang tidak sehat. Sementara di negara kita hari ini, kita pun berusaha untuk menghadapi problem global ini, dan kita suka atau tidak, kita pun akan terseret masuk ke dalam lingkarannya. Maka satu-satunya jalan adalah bagaimana kita membangun persatuan bangsa ini. Kita bangun melalui simbol cinta, bahwa kita mencintai negara ini, kita mencintai saudara kita, kita mencintai seluruh umat manusia hatta. Dan di tengah situasi seperti ini, Idul Adha datang membawa beberapa pelajaran penting, bahwa dunia tidak akan membaik hanya dengan materi, tidak akan membaik hanya dengan teknologi dan kecerdasan manusia semata, tetapi dunia akan baik dengan kesalehan. Kesalehan pun tidak akan lahir tanpa cinta dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah yang tidak mampu dilakukan oleh robot dan teknologi tercanggih hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban membawa kita kembali kepada sebuah keluarga ideal, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bukan karena sekedar kisah penyembelihannya kepada Ismail, tetapi kisah keluarga ini dibangun di atas benteng keimanan yang kuat. Ya, Nabi Ibrahim adalah ayah yang taat kepada Tuhannya. Siti Hajar adalah ibu yang sabar dan kuat menghadapi tantangan. Sementara Ismail adalah anak yang saleh dan beradab. Rekaman dialog antara Ibrahim dan Ismail ini memberikan pelajaran kepada kita. Tatkala Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Perhatikanlah cara Nabi Ibrahim berbicara yang diabadikan di dalam ayat ini. Dia tidak kasar, dia tidak membentak anaknya, dia tidak menakut-nakutinya, tidak otoriter. Beliau berdialog dengan penuh rasa cinta. Wahai anakku, duhai anakku. Demikian pula dengan Nabiullah Ismail, ia pun membalas kalimat cinta yang disampaikan oleh ayahnya dengan mengatakan, "Ya abati, wahai abi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, jangan ragu, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu." Bentuk dialog seperti ini adalah tentu bukan buah daripada settingan belaka, tetapi sejatinya adalah buah dari pendidikan imaniyah yang tertancap kuat di dalam keluarga. Hari ini kita menyaksikan banyak orang tua yang ingin anaknya sukses, tetapi lupa mengajarkan cinta kepada Allah dan lupa menumbuh kembangkan dialog cinta di dalam rumah tangganya. Hormat kepada orang tua dari kesalehan akhlak. Hormat kepada orang tua dan kesalehan akhlak, akhirnya lahirlah generasi yang pintar IT, tetapi ia mudah stres. Cerdas tetapi kehilangan arah. Bahasa kerennya adalah generasi yang selalu mendambakan koneksi kuat dengan internet, tetapi putus jaringan dengan syariat Tuhannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal sejatinya keluarga adalah sekolah pertama kesalehan manusia. Kalaulah rumah kita semua penuh dengan gemar salat berjamaah, lantunan ayat Al-Quran, untaian doa, dialog penuh kasih sayang dan keteladanan di dalam rumah, maka insya Allah akan kita hasilkan generasi-generasi kuat, generasi-generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman global. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kurban di hari raya ini juga mengajarkan bahwa cinta sejati itu selalu membutuhkan pengorbanan. Mari kita lihat. Caranya adalah suami harus berkorban dan mengorbankan egonya demi anak dan istrinya. Istri harus siap untuk berkorban perhatian, sentuhan, cinta, bahkan tidurnya rela untuk dia tunda demi untuk ketenangan dan kelelapan anak-anaknya. Tiap orang tua harus siap berkorban waktu demi anak-anaknya. Anak pun harus berkorban dan siap untuk memberikan hatinya untuk membahagiakan orang tuanya. Pemimpin harus berkorban demi rakyatnya agar supaya tercipta kesejahteraan. Di sisi lain, rakyat juga harus berkorban tenaga, berkorban produktivitas kerja demi bangsa dan tanah airnya yang dicintainya. Karena tanpa pengorbanan, cinta hanya akan menjadi kata-kata. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling beliau cintai demi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru di balik ketaatannya itulah, maka Allah kemudian memuliakan beliau. Inilah pelajaran penting. Apapun yang lebih kita cintai daripada Allah, ketahuilah suatu saat bisa menjadi sumber kegelisahan dan kecelakaan kita. Maka Idul Adha mengajarkan kepada kita cinta dunia secukupnya saja, cinta harta secukupnya saja, tetapi cintailah Allah di atas segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji juga mengandung pesan besar tentang kesetaraan dan persaudaraan manusia, yang lagi-lagi itu adalah kalimat cinta. Perhatikan orang yang datang menjalankan perintah ibadah haji. Kalimat yang paling pertama begitu indah dia lambungkan, melambung ke seantero jagat raya, labbaik Allahumma labbaik. Laksana seorang kekasih datang berlari untuk menemui kekasihnya. Saya datang untuk memenuhi panggilanmu. Tidak ada yang saya cintai, tidak ada yang saya idam-idamkan, hanyalah engkau ya Allah. Maka pesannya jelas, kemuliaan manusia itu ternyata adalah ketika dia bertemu dengan Rabbnya, bukan dengan materinya, bukan dengan pangkat dan jabatannya, tetapi pada cinta dan ketakwaannya lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Rasulullah, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang artinya Allah tidak melihat raga dan harta kalian, tetapi Allah akan menilai hati dan amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena itu, jangan sampai hidup kita ini habis hanya untuk terlihat hebat di mata umat manusia, tetapi miskin nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kesalehan dalam Islam bukan hanya rajin ibadah ritual. Kesalehan juga tampak pada kejujuran, amanah, kepedulian sosial, cara berbicara, cara bekerja, dan cara memperlakukan orang lain. Hari ini bangsa kita membutuhkan lebih banyak orang-orang saleh semacam itu. Butuh pedagang yang jujur, pejabat yang amanah dan takut kepada Allah, guru yang tulus dan penuh keteladanan kepada muridnya dalam bertutur maupun bertingkah, pemuda yang beradab, orang kaya yang dermawan dan peduli dengan sekelilingnya, serta keluarga-keluarga yang di dalamnya senantiasa mengobarkan cinta dan menghadirkan sakinah. Karena kerusakan bangsa seringkali bukan karena kurangnya orang pintar, tetapi karena kurangnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salah satu pelajaran terbesar dari haji dan kurban adalah tentang pengendalian diri. Di tengah budaya modern yang serba instan ini, manusia ingin semuanya serba cepat. Cepat kaya, cepat terkenal, cepat viral, cepat berhasil. Akibatnya banyak orang yang mudah mengumbar iri, mudah marah, mudah putus asa, bahkan rela menghalalkan segala cara demi meraih ambisinya. Padahal ibadah haji mengajarkan kepada kita sabar, berproseslah, berpindahlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Anda buntu di satu tempat, maka berpindahlah. Karena sesungguhnya Imam Syafi'i memberikan sebuah pelajaran kepada kita, safir fa fis safari khamsu fawaid, bergeraklah, bepergianlah, lakukanlah segala sesuatu di muka bumi ini, dan janganlah pernah berhenti untuk bergerak. Karena di balik gerakan dan perjalanan kita, Allah akan hadirkan 5 hal terbaik di dalam kehidupan kita. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mencari yang halal, mandiri dan bertanggung jawab, serta kesalehan itu dibangun dengan pelan-pelan serta berproses. Mulailah dengan yang kecil-kecil. Kita jaga salat 5 waktu kita, kita jaga lisan kita, hati yang rutin dibersihkan dengan zikir dan baik sangka, serta kebiasaan baik yang kecil yang dilakukan secara berkesinambungan. Bukankah Nabi pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Lalu Rasulullah menjawab, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Bahwa amal yang paling disukai Allah itu adalah amal kecil, tetapi itu dilakukan secara berkesinambungan. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan Idul Adha ini bukan hanya perayaan tahunan semata, tetapi momentum memperbaiki diri. Mari kita lebih mencintai keluarga kita, lebih hormat kepada orang tua kita, lebih lembut kepada pasangan kita, lebih perhatian kepada anak-anak kita, lebih peduli kepada tetangga dan saudara serta rekan dan teman kerabat kita, lebih dekat kepada fakir miskin dan anak yatim. Jangan sampai kita sukses di luar rumah tetapi gagal mendidik keluarga kita. Jangan sampai kita tersohor di luar sana tetapi porak-poranda di rumah sendiri. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal dunia digital dibandingkan mengenal agamanya sendiri. Jangan sampai rumah kita mewah tetapi miskin sakinah. Karena sebesar apapun masalah dunia hari ini, semuanya akan lebih ringan jika kita tautkan hati tindakan kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pencipta kita adalah Allah, pencipta alam semesta ini dengan segala sunnatullahnya dan sebab akibatnya, semua dalam kendali Allah. Akhirnya kita berharap semua semoga kurban kita tahun ini diterima dan menghasilkan takwa. Semoga kaum muslimin yang haji tahun ini diberikan keafiatan dan keselamatan hingga meraih kemabruran haji. Dan semoga Allah menjadikan bangsa kita tetap kuat di tengah konflik global dan meningkatnya harga-harga kebutuhan masyarakat. Rasulullah bersabda bahwa khairukum khairukum li ahlihi. Semoga Idul Adha kali ini tidak hanya menghadirkan daging kurban, tapi juga menghadirkan kembali cinta dalam keluarga kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى ربنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم الله. عيد الأضحى ingin mengingatkan kepada kita bahwa hidup bukan hanya tentang menikmati, tetapi juga tentang bagaimana memberi. Bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga bagaimana berbagi. Kurban mengajarkan kita empati, dan haji mengajarkan kepada kita cinta dan persaudaraan serta kesetaraan. Islam mengajarkan kesalehan yang membawa manfaat bagi sesama. Maka mari kita pulang dari salat Id hari ini dengan hati yang lebih bersih. Kalau selama ini kita mudah marah, mari kita belajar sabar, tundukkan hati kita. Yang mudah iri, mari kita belajar mensyukuri segala yang Allah anugerahkan, sekecil apapun. Yang masih terlalu sibuk dengan dunianya, mari kita kembali mendekat kepada Allah. Sebab tidak ada tempat kembali yang paling baik, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Allah dalam sebuah hadis kursi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna Allah tabaraka wa taala yaqul, ya bani Adam, tafarrag li ibadati, amla'u sadraka ghina wa ashuddu faqrak, wa illa taf'al mala'tu yadayka shughla wa lam asuddu faqrak. Wahai anak Adam, luangkan dirimu, paksakan dirimu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan rasa kaya, dan akan kututup kepakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, akan kupenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutup kepakiranmu. Mari kita jadikan rumah-rumah kita kembali lebih hidup dengan salat berjamaah, tilawah Al-Quran, zikir dan doa, infak sedekah, serta komunikasi yang penuh rasa kasih sayang. Mari kita sebarkan rasa cinta ini kepada masyarakat kita. Yang kuat akan melahirkan bangsa yang bermartabat. Mari kita juga doakan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang sedang mengalami penderitaan dan konflik. Semoga Allah memberikan kedamaian, segera keamanan, segera dan pertolongan kepada mereka. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل هذا البلد وهذه المحافظة محافظة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين عامة يا الله wujudkan dan jadikanlah provinsi yang kami cintai ini serta bangsa dan tanah air kami menjadi negeri-negeri yang aman, damai, sejahtera dan juga memberikan kedamaian kepada sekelilingnya serta keamanan dan kedamaian kepada seluruh kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum is'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi khutbah Idul Adha yang telah disampaikan langsung oleh khatib Dul Sukmi Kasim. Dan pendengar, dapat kami sampaikan bahwa untuk penyembelihan hewan ternak di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo ini dilakukan besok di Rumah Potong Hewan atau RPH sebanyak 4 ekor sapi. Dan juga untuk Idul Adha di tahun ini, pemerintah Kota Gorontalo telah menyiapkan hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 1.395 ekor yang nantinya akan disembelih di hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan baik pendengar, dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo, kami yang bertugas pada pelaksanaan siaran langsung di pagi hari ini bersama teknisi Roy Dumako, kemudian Hairul Luneto, kemudian ada Saiful Alam dan Latif Muhtar, dan reporter Hendra Raup bersama pengarah acara Bobby Riawan, mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Kami kembali ke penyiar di studio Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo.
2: Pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama jalannya khutbah sholat dan khutbah Idul Adha dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan kami kembali untuk Anda.

Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak sekedar tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dalam diri. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi, rela melepaskan yang dicintai demi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan amarah. Karena sejatinya, yang sampai kepadanya bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Di momen ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pun Anda berada, terutama muslimin dan muslimah, juga Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami yang dirilai dari Pro 4 maupun Pro 2 Gorontalo. Kami hadirkan untuk Anda lagu religi, dan nantinya juga kami masih akan kembali menyiarkan jalannya sholat dan khutbah Idul Adha secara nasional yang disiarkan Pro 3 Jakarta. Namun pendengar dimanapun saat ini yang terus mendengarkan jalannya sholat Idul Adha saat ini di Jakarta, ada ribuan umat muslim yang mulai memadati kawasan Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan sholat Idul Adha dari dini hari. Itu sudah memadati lokasi Masjid Istiqlal. Ada pantauan dari rri.co.id menunjukkan antrian jemaah itu mengular di titik pemeriksaan keamanan sebelum memasuki area utama masjid. Jadi sejumlah jemaah itu wajib menjalani atau melewati pemeriksaan berlapis menggunakan metal detector, dan sekaligus ada pemindaian barang bawaan dengan mesin X-ray. Jadi proses ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus menjaga keamanan seluruh jemaah. Ya, meskipun adanya cukup panjang antrian ini, proses pemeriksaan ini tetap berjalan tertib, teratur, hingga alur masuk jemaah tetap lancar. Jemaah yang datang juga dari berbagai daerah, terlihatnya mereka sabar untuk menunggu giliran diperiksa. Sebagian besar mereka sudah dari jam 4 dini hari tiba di pelataran Masjid Istiqlal.

Yo wes bro dua, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Lebaran Idul Adha buat teman-teman dua semuanya. Alhamdulillah grup Pro 2 FM dan juga PPRRI Gorontalo sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Dan barusan juga teman-teman dua sudah mendengarkan gitu ya, silang pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Jadi selamat sekali lagi, selamat berlebaran Idul Adha teman-teman dua. Wah, baru saja mendapatkan siraman rohani dari khotib yang bertugas tadi ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semoga di Lebaran Idul Adha kali ini kita bisa mengambil hikmah yang ya dari tahun ke tahun itu selalu dikisahkan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anaknya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini senantiasa akan selalu jadi remindering buat kita, jadi pengingat buat kita bahwasanya dunia dan seisinya ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan pastinya kita akan kembali ke sana nomor 2. Jadi ini hanyalah dunia yang pasti kekal abadi kita di akhirat. Gitu guys. Apa saya akan cosplay jadi khotib juga nih? Alright, Pro 2, jangan mana-mana, pastikan kamu tetap mendengarkan Pro 2 FM Gorontalo karena kita masih bakal seru-seruan sampai malam nanti. Ibrahim Rian tugasnya sampai nanti jam 10. Nah, kita masih akan nemenin kamu yang sekarang lagi hilir mudik di jalanan Gorontalo. Ada yang mau ke rumah saudara, ada yang mungkin sudah mengasah pisau belatihnya untuk berkurban, atau yang sekedar mau makan-makan atau mau silaturahmi, say hi, cipika-cipiki sama keluarga. Kita akan temenin oleh Pro 2 FM Gorontalo karena cuma di sini teman terbaik kamu.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen aku.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Ya, semoga 2.57 menit dari jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Pagi dan selamat berlebaran bagi teman-teman berdua semuanya ya, yang hari ini atau pagi ini berbahagia bersama keluarga, sanak saudara, baru aja pulang dari masjid atau lapangan tempat pelaksanaan sholat. Nah, kita masih akan terus temenin kamu teman-teman berdua ya di jam 7 seperti biasa untuk sepada atau selamat pagi teman-teman berdua. Kita cuma pengen tahu aja nih ke teman berdua ya. Biasanya kan kalau Idul Adha apalagi potong-potong sapi, potong-potong kambing. Nah, ini kan biasa ada olahan-olahan atau menu-menu yang sering kali dijumpai di rumah teman berdua. Untuk itu orang mau tanya nih teman berdua. Kalau di tempat kamu atau di rumah kamu atau di kosan atau dimanapun itu ya, makanan wajib Idul Adha versi rumah atau tempat tinggal kamu apa nih teman berdua? Kalau di aku, wah of course sate teman berdua ya. Jadi sebelum Idul Adha itu pada wabili ini aja apa namanya tusuk-tusuk sate. Karena biasanya udah jam siang, so selesai pemotongan, wah mulai tuh bakar-bakar sate. Kalau di kamu apa coba? Siapa tahu ada yang selain sate ada gitu, sate balanga misalnya, atau rendang, atau olahan daging apapun gitu. Coba kasih tau Rian ya, makanan wajib Idul Adha versi rumah kamu.